0: Midge Mishoin genes tin lavataka adi maglumata kamdiya kamang ummid kuran ufa veri duahkan edemun wakivelani ana hafta gawes mege mulin a shoya ka ekuga ehun terina patal kolumge ummiduga adu esewum gati heda kolavi wakut kola bara poda shukurata kuramu wakivelana wassalamu alaikum
1: version 2.0